0: ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Kusuma.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar
2: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
4: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti info Haji.
0: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
6: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
7: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
6: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
7: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
8: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
9: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
8: Langsung cepat ditangani, iya.
7: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
3: Ya, Kadwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
10: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STB 1 gitu, ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
3: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
11: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
12: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat berangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita persiapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk uju, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
11: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
15: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
14: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
15: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
16: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
15: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
13: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
15: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
17: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
18: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan. Buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu beli peralatan baru yang lebih canggih lagi, atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran, jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya, nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok.

menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara

harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

saja. Terima kasih Anda masih mendengarkan Prosata dari Ibu Pendikul. Saudara ya, dibuka dengan Hum dari Ahmad Dania. Nuansa bening yang juga memang punya ciri khas tersendiri ya kalau dia yang nyanyikan. Dan beberapa mungkin yang ramai yang di cover oleh Vidi Aldiano. Pukul 9 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari, senang sekali kembali menjumpai hari libur Anda, long weekend Anda di hari ini ya, hari Jumat 15 Mei 2026. Di pagi ini juga tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral ya, dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Dan saat ini kembali bersama kami saudara, teman-teman pilihan, dan juga hiburan serta informasi akan kami hadirkan. Seperti biasa, saat lagi akan kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua di hari libur ini ya. Ditemani dengan cuaca Bovendigul ya, cukup adem ya pagi ini, mendung ya, dengan sedikit angin yang bertiup, tidak begitu kencang ya, angin sepoi-sepoi pagi ini ya. Baik, selamat pagi untuk Anda semua ya.

0: perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saudara pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi udah ada opening cek fakta, hanya memang kebetulan ada tamu. Kita hadirkan dulu ya informasi cek fakta pagi ini. Saudara pendengar, informasi terkait dengan Joko Widodo dan video Megawati dan juga Jokowi yang berseteru di media sosial merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan juga Megawati Soekarnoputri yang sedang berseteru. Sedangkan fakta, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga saudara dari trendbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence atau AI, Hive Moderation menganalisis. Dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI, karena terlihat menunjukkan probabilitas di angka 75,4% dan juga terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut saudara dibikin dengan tujuan ataupun dibuat dengan tujuan parodi. Itu tadi informasi yang sudah Anda lihat yang beredar salah satunya di media sosial Instagram ya, di mana video yang memperlihatkan Megawati dan juga Joko Widodo yang sedang berseteru. Di mana informasi itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini saudara kami lansir dari portal berita Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 kanal inspirasi.
3: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
4: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
3: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
4: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus

0: rahasiaan. Coba lihat.
1: Nah, ini privasi lah, Kak.
2: Nah, kan benar kata Bu.
0: Benar apa?
2: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
0: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
2: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
0: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
2: Oke,
0: deal.
3: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasakan nasib darah, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Saudara pendengar ya, tadi informasi dalam segmen Cek Fakta sudah kami hadirkan menemani Anda, dan pastikan Anda selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing beragam informasi yang Anda baca dengan ataupun Anda lihat. Dan pastikan informasi yang Anda baca ataupun Anda bagikan dari portal berita yang memang terpercaya dan juga kredibel ya. Salah satunya portal berita kami rri.co.id. Anda bisa membaca sejumlah informasi di dalamnya, dari dalam dan luar negeri, dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, kemudian juga editorial, semua ada ya bersama rri.co.id. Pukul 9:53 waktu Indonesia Timur, masih menemani suasana long weekend Anda di hari ini ya. Masih ada saya Indah Dari hingga nanti pukul 14.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Yashin.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya

Dimanapun Anda berada, sudah mendengar pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, sekaligus Bovendigul baru saja diguyur hujan ya, pagi menjelang siang hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung juga melalui radio visual kami RRI Digital. Serta untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Cukup deras hujan pagi ini, pagi menjelang siang ya, di pukul 10. Untuk Anda juga mungkin yang menghabiskan waktu libur di rumah saja ya, selamat menikmati hari libur Anda. Dan juga saudara pendengar, untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi menjelang siang pacem-pacem bapak semua. Serta untuk Anda yang ada di pemancar di Lewaropo ya, 97,5 FM. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda pagi ini ya? Ditemani dengan ada Kalib J dengan Kebutuhan Hati, menyusul nanti ada Niji dengan Laskar Pelangi. Kembali dari Yofi and Nuno, Menjaga Hati, ada Rosa dengan Malam Pertama. Kemudian ada Syahrini enggak tuh? Aku Tak Biasa. Kemudian ada Keisha dengan Tak Ingin Usai. Tak ketinggalan ada Once dengan The Love. Kemudian ada Pasto, Aku Pasti Kembali. Peter Pan Pada Masanya, masih ada Menghapus Jejakmu. Kemudian masih ada Pink and Mambo dengan Kasmaran.

0: RI dengan esensi buku.
1: Buku Aroma Karsa adalah novel karya D. Lestari yang dirilis pada tahun 2018. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi Pulang dan menggabungkan elemen-elemen misteri, fantasi, dan budaya Indonesia. Aroma Karsa mendapatkan sambutan positif dari pembaca dan kritikus dan menjadi salah satu karya terkenal D. Lestari dalam genre sastra kontemporer Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
2: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, H0

10 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar Prosotara RRI Bovendikul, kanal informasi dan inspirasi. Bovendikul siang sudah menemani Anda tepat pukul 9 pagi tadi ya. Akhir kebersamaan kita di pukul 14 dan hiburan dan informasi masih menemani Anda. Di pukul 11 lebih 30 menit nanti akan kami hadirkan tembang-tembang religi islami sekaligus menemani umat muslim siang hari ini ya. Di hari ini juga hari Jumat yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat sekaligus nanti akan kami siarkan langsung silang sholat Jumat ya di hari ini. Kemudian selepas itu tepat pukul 13 kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Aku takkan pergi. Kemudian saudara informasi cek fakta kembali kami hadirkan selepas dinamika olahraga. Hingga akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan hari ini sudah mendengar di hari Jumat ya, MPL ditiadakan ya, karena kita akan silang sholat Jumat. Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendikul siang. Saat lagi kami hadirkan informasi.

Saudara, saat cuaca dingin atau hujan turun, tubuh biasanya membutuhkan sesuatu yang hangat untuk membantu memberikan rasa nyaman. Di Indonesia ada banyak minuman tradisional yang sering menjadi pilihan masyarakat untuk menghangatkan tubuh. Selain memiliki cita rasa khas, minuman tradisional juga dikenal kaya rempah alami yang dipercaya memiliki manfaat baik bagi kesehatan. Salah satu minuman tradisional yang paling populer saat cuaca dingin adalah wedang jahe. Minuman ini dibuat dari jahe yang direbus bersama gula merah atau bahan tambahan lainnya seperti serai dan juga kayu manis. Sensasi hangat dari jahe membuat tubuh terasa lebih nyaman ketika udara dingin mulai terasa. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jahe mengandung senyawa alami yang membantu memberikan efek hangat pada tubuh serta membantu menjaga daya tahan tubuh. Selain wedang jahe, saudara, ada bandrek juga menjadi minuman tradisional favorit di beberapa daerah Indonesia. Bandrek umumnya terbuat dari campuran jahe, gula merah, dan rempah-rempah seperti cengkeh atau kayu manis. Minuman khas Sunda ini sering dinikmati pada malam hari atau saat hujan turun karena memberikan rasa hangat yang cukup kuat di tubuh. Kemudian ada bajigur, termasuk minuman tradisional yang cocok diminum saat cuaca dingin. Minuman ini dibuat dari santan, gula aren, dan sedikit jahe sehingga menghasilkan rasa manis dan hangat yang khas. Banyak masyarakat menikmati bajigur bersama cemilan tradisional seperti ubi rebus atau pisang goreng ketika udara terasa lebih dingin. Kemudian tidak kalah populer ada wedang ronde, juga sering menjadi pilihan saat malam atau musim hujan. Minuman ini berisi bola-bola ketan dengan kuah jahe hangat yang manis. Selain menghangatkan tubuh, wedang ronde juga cukup mengenyangkan sehingga cocok dinikmati saat bersantai bersama keluarga. Sedangkan menurut WHO, World Health Organization, rempah-rempah alami seperti jahe dan kayu manis memiliki kandungan antioksidan yang baik untuk membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara seimbang. Karena itu, minuman tradisional berbahan rempah masih banyak diminati hingga saat ini. Itu tadi kurang lebih sudah mendengar ya, beberapa minuman yang bisa Anda nikmati di tengah cuaca Bovendigul juga sepertinya kurang lebih cukup adem ya, kurang lebih berapa hari terakhir ini. Ada wedang ronde, kemudian juga tadi ada bajigur, selain itu juga ada wedang jahe, dan tak ketinggalan yang paling populer adalah tadi yang pertama ya, wedang jahe. Kemudian tadi ada bandrek. Bandrek baru terdengar kayaknya menurut Mbak penyiar ya. Kalau bajigur mungkin pernah mendengarnya, tetapi paling sering, tidak sering juga, tetapi pernah dikonsumsi adalah wedang jahe. Ini rata-rata bahannya adalah jahe dan juga gula merah, tak ketinggalan ya. Tadi ada campuran santan juga. Tadi ada bajigur kalau nggak salah ya. Minuman dibuat dari santan, gula aren, dan sedikit jahe. Rasanya lumayan nano-nano sepertinya ya. Nano-nano gimana tuh? Itu tadi mungkin bisa Anda coba siang hari ini, sangat mudah. Kalau wedang jahe tadi, jahe direbus bersama gula merah atau bahan tambahan lainnya sesuai selera ya. Ada serai dan juga kayu manis. Kemudian ada wedang jahe, bandrek ya selanjutnya, dimana umumnya terbuat dari campuran jahe juga, gula merah, namun ini ditambahkan rempah-rempah seperti cengkeh atau kayu manis. Kemudian ada bajigur, minuman dibuat dari santan, gula aren, dan sedikit jahe, saudara, sehingga menghasilkan rasa manis dan hangat yang khas. Dan yang terakhir tadi ada wedang ronde ya, sering menjadi pilihan saat malam atau musim hujan. Berisi bola-bola ketan dengan kuah jahe hangat yang manis. Selain itu juga dapat menghangatkan tubuh. Mungkin bisa dicoba ya, siang hari ini di tengah cuaca Bovendigul ya, cukup adem, mendung, dan juga memang kalau kemarin-kemarin silih berganti ya, panas hujan, namun hari ini sepertinya dominan adem ya. Baik, Anda masih mendengarkan Bovendigul siangnya. Selepas ini masih akan kami hadirkan informasi lainnya, rilisan portal berita kami, rri.co.id.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Saudara pendengar Pro 1 dari Bob Nikul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bob Nikul siang, masih ada saya Indah dari menemani Anda. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini Jumat. Perakirawan BMKG Nazmi, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, seperti berikut. Saudara pendengar, untuk Provinsi Sumatera dan Banda Aceh hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sedangkan Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan disertai petir. Ada Jawa, saudara pendengar, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Yogyakarta hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Kemudian kita ke Bali dan Nusa Tenggara. Hari ini Denpasar sudah mendengar berawan tebal, sedangkan Mataram dan Kupang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian ada Kalimantan, ada Pontianak dan Palangkaraya, hujan dengan intensitas ringan. Samarinda dan Tanjung Selor, hari ini Jumat, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan Tanjung Selor, saudara pendengar, hujan dengan intensitas sedang. Dan Banjarmasin, hujan disertai petir, hari ini Jumat, 15 Mei. Kemudian kita ke Sulawesi, ada Makassar dan Kendari, hujan dengan intensitas ringan. Ada Palu, hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan Gorontalo dan Manado, hujan disertai petir. Terakhir ada Maluku dan Papua, di antaranya ada Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Diperkirakan hari ini Jumat, 15 Mei, hujan dengan intensitas

Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1, Kanal Inspirasi.

kanal informasi dan inspirasi. Sudah mendengar, masih menemani ruang dengan Anda di hari ini ya, hari Jumat. Tadi sudah kami hadirkan juga perakiran cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia di hari ini, hari Jumat 15 Mei. Untuk hari ini sudah mendengar ya, wilayah Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Sorong, hujan di

disertai petir. Pagi tadi juga khusus untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya, sudah disampaikan langsung oleh salah satu prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah ya. Seperti apa perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini ya, ataupun sepanjang hari ini, hari Jumat. Baik, pukul 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, siang hari ini ada Syahrini menemani Anda dengan Aku Tak Biasa.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.

0: Tahukah Anda, di balik digelarnya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Saudara, sudah pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur.
1: Aku ingin menjadi
0: ada waktu di studio siang hari ini ya, menemani Anda, saya Indah Dari, tepat pukul 9 pagi tadi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Dikbul Siang. Menemani Anda juga di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA

perjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara Trophy Tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara,

dipindahkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau

Wah, selamat menikmati santap siang Anda di siang hari ini ya. Waktu istirahat Anda juga di hari ini masih ditemani dengan cuaca mendung ya, selepas tadi diguyur hujan ya, Bu Fendikul. Pukul 11:13 waktu Indonesia Timur, tanah waktu di studio siang hari ini. Atau Anda mungkin siang hari ini lagi melayani pelanggan, selamat siang untuk Anda semua. Atau mungkin lagi sibuk-sibuk di rumah, baru saja mempersiapkan santap siang Anda. Selamat siang untuk Anda semua ya. Menu apa siang hari ini? Dan untuk Anda juga saudara pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang pace-mace, bapak mama semua. Dan Anda juga yang ada di pemancar lewat Roko ya, 97,5 FM. Nanti di pukul 11:30 waktu Indonesia Timur kami hadirkan tembang-tembang religi Islam ya.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
5: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
4: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
6: Monda mandi, coba mendekatimu.
4: Lagu tahun 2000-an.
7: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
4: Anda bisa bergabung di line telepon 0811 49 88 666. Pesan singkat 0811 49 88 222, membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
4: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam." Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MySpace.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pop Pendekol Siang, saudara, pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini. Kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana siang hari Anda, dan kami hadirkan selanjutnya saudara ya, teman-teman religi islami menemani Anda hingga nanti pukul 12, sekaligus menanti silang sholat Jumat di hari ini 15 Mei dari Masjid Darul Hidayah .0. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Siang hari ini baru saja menikmati santap siang Anda. Pendengar setia persatuan dari Ibu Pendigul dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semua ya. Dan salam sehat selalu juga untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung. Pendengar juga yang mendengarkan kami melalui radio visual kami, RRI Digital.

0: tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim.
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
2: Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.
3: Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ungu menemani Anda dengan nafasmu ya. Selamat siang untuk Anda semua. Saudara pendengar, apa kabar di hari ini, siang hari ini ya? Menanti sholat Jumat khususnya umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Teman-teman religi kami hadirkan menemani Anda ya. Sekaligus pukul 13 nanti akan kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Ada Mas Ambunggu, Kakak Tias, kemudian juga ada Mbak Beauty Nenggelis di Kilompat, kemudian juga Mas Bulog Sayur samping Dolok, Putra Marori di kilometer 6 ya, arah Mawan. Ada Pak Cipto di Asiki, Bung Kumis Putih, Mama Fani di Jayapura, ada Mbak Dika juga, Ibu Utri, Pak Freddy. Pak Ramadan di Sorong, kemarin sempat nitip lagu ya di pukul 4 sore, lagi monitor sepertinya. Kemudian juga ada Pak Darmalis dari Padang, Bang Lee, kemudian juga Pak Leman di Lampung, kemudian ada Putra Numfor, ada Marcel dari NTT Flores ya, kemudian juga Ibu Wiga di Wonosobo, di mana suaranya sudah lama tidak mengudara. Kemudian ada Bunda Ima di Momere, ada Santi di Padang, ada Bang Luhut di Tapanuli ya. Ada Mbak Dika, kemudian juga ada Bang Andi di Jambi ya. Ibu Anusu, Pak Usu juga ya. Bang Irwan, Kang Irwan, Kang Iwan ya. Yang ada di Aceh, kemudian juga yang ada di Jawa Barat ya. Kemudian ada Nona Sika, ada Purnama Sari, ada Senja di Nabire ya. Bukan di kayak mana. Ada Palanius juga di Sambas ya. Dan semua pendengar setia Prosatereri, ada Ibu Helena juga di Kilonam ya. Dan Anda semua pendengar setia Prosatereri Bovendigul, selamat siang untuk Anda semua ya. Ada saya Indah Dari, siang hari ini menemani Anda.

0: tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahi 'azim.
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan

di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Saudara, pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami hadirkan silang sholat Jumat siang hari ini bersama Masjid Darul Hidayah Titik Nol.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abada bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwa dhal aliyyil qadir al-qa'il fi muhkami kitabih: salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Masyarakat muslimin jamaah jumaah rahmatullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala yang diwajibkan dan menjauhi daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang saleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. An-Nahl 96. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun firman yang lainnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ra'd ayat 24. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jamaah jumaah rahmatullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam. Adapun yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita dipaksa diri untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah suatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah.
Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa beratnya, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah suatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Adapun yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ma yusibul muslima min nasami wala sami wala hamim wala hazan wala adu wala gom hatta syaukatu yushakuha illa kafarullahu biha khatayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Rawahu al-Bukhari. Adapun hadis yang lainnya, mayyiridillahu bi khairam ma khairan yusibuhu min. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Rawahu al-Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalnya jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan berbuat lain yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah itu zalim, Allah tidak adil, dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan, urudul faqati ahyadul muridin. Datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu, musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang perempuan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita dan memiliki kesehatan yang sempurna. Bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Rasulullah lantas menjawab, La hajata li fiha. Saya tidak membutuhkannya. Saya tidak mau menikahinya. Kenapa Rasulullah menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan pada dirinya berbagai musibah di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Asyadun nasi bala al-anbiya thumma al-amsalu fa-amsalu
Wiyatal rujunu ala hasabi dini. Manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Rawahu Tirmidzi, Ahmad wa ghairihi. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

ولا

Oh.

Thank you.

Saudara pendengar, pukul 12:31 menit waktu Indonesia Timur. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, silang sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah .0 di hari ini Jumat 15 Mei 2026. Selamat siang untuk Anda semua, terima kasih Anda masih mendengarkan Pukul Siang. Masih menemani Anda, saya Indah Dari, hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang. Pukul 12:31 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini. Kembali kami hadirkan saudara teman-teman religi islami sekaligus jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga tepat pukul 13 bersama Pro 3 Jakarta.

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

90,3 dan juga 97,5 FM Persatuan Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda saudara ya, yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang selepas melaksanakan ibadah salat Jumat khususnya umat muslim. Dan untuk Anda yang juga mungkin baru saja tiba di rumah Anda ya, menemani Anda dengan teman-teman religi Islami siang hari ini.

0: segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata Pak Tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak Tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna adzabul hadiyyah.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta besar.

Selamat siang, sudah mendengar dimanapun Anda berada siang hari ini. Apa kabar untuk Anda semua yang juga memang lagi menikmati long weekend Anda ya. Di hari ini, hari masih hari libur ya, di hari Jumat 15 Mei 2026. Sekaligus sudah mendengar menemani pendengar yang juga saat ini berada di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Dedari masih menemani suasana siang hari Anda. Mungkin untuk Anda siang hari ini baru saja menikmati santap siang Anda, atau mungkin siang hari ini baru bangun tidur ya. Selamat siang untuk Anda semua ya. Kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 12 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Ada ungu para pencarimu sekaligus menjadi tembang terakhir ya, menemani suasana siang hari Anda. Selepas juga tadi khususnya umat muslim di siang hari ini melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selepas dinamika olahraga kami hadirkan tembang-tembang pilihan saudara ya. Dan juga salah satunya informasi cek fakta menemani siang hari Anda. Sekaligus nanti menutup perjumpaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada siang hari ini, saudara, tepat pukul 13, kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola Pro 3 RRI, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Lahir Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Yeah, okay,

0: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
1: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persibaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
0: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Diturunkan oleh kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian saudara penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 13:23 waktu Indonesia Timur, Bu Fendikul siang kembali menemani Anda. Masih ada saya Indah dari siang ini saudara ya, teman-teman pilihan dan juga informasi cek fakta kembali kami hadirkan menemani Anda. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendikul siang menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM.

31 menit waktu Indonesia Timur. Ada Peter Pan menemani suasana siang hari Anda dengan Menghapus Jejakmu, lagu yang juga rilis di tahun 2000-an. Anda masih mendengarkan Bob Indigo Siang, masih ada saya Indah Dari siang hari ini ya, kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Selepas ini kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, informasi dalam segmen cek fakta kembali kami hadirkan siang hari ini terkait dengan Purbaya meresmikan bantuan dana hibah senilai 900 miliar. Di mana informasi ini merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendapatkan ataupun mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran senilai 900 miliar. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar adalah informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Dilansir juga dari tirto.id, hasil menunjukkan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan atau buatan dari artificial intelligence atau AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan Purbaya meresmikan bantuan dana hibah senilai 900 miliar, saudara, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah safari kemenangan di

Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

ditemani cuaca Boven Degul siang hari ini cukup terik ya. Untuk Anda yang juga saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, sudah mendengar ya, tetap berhati-hati. Pukul 13 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini, ditemani dengan Niji. Selepas informasi dalam segmen Cek Fakta juga sudah kami hadirkan, dimana informasi yang kami lansir dari portal berita Komdigi ya. Pastikan Anda selalu menerapkan prinsip sharing sebelum sharing ya, beragam informasi yang Anda terima, baca ataupun lihat. Jadi informasi terkait dengan Purbaya meresmikan bantuan dana hibah senilai 900 miliar, saudara. Itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.

Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade.

Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas yang besar di Indonesia. Esensi dari Perahu Kertas adalah kisah tentang perjalanan pencarian identitas diri, persahabatan, cinta, dan pengabdian kepada impian. Novel ini mengikuti perjalanan dua tokoh utama, Kugi dan Kenan, dua remaja yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kugi adalah seorang penulis muda yang memiliki imajinasi tinggi, sementara Kenan adalah seorang pemain musik yang berbakat. Mereka bertemu dan membentuk persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepribadian yang kontras. Dalam Perahu Kertas, D menggambarkan perjalanan Kugi dan Kenan dalam mengejar impian mereka masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Nigel siang saudara, pukul 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini. Sudah ada beberapa yang bertamu juga siang hari ini ya. Satu lagi nanti kurang lebih 5 menit lagi Anda akan bersama rekan Fana menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang. Sekaligus perjumpaan kita ditutup dari Niki siang hari ini dengan High School in Jakarta. Menutup perjumpaan kita esok, insya Allah kita akan bertemu di pukul 5 pagi di hari Sabtu.

Baik, sudah mendengar ya, saya Indadari, sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Pendigul Siang edisi hari ini ya, hari Jumat 15 Mei 2026. Tepat pukul 9 pagi tadi saya sudah mengudara menemani Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Dan informasi-informasi yang kami bacakan kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Selanjutnya rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Pendigul Sore. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Line telepon nanti juga dibuka dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati long weekend Anda. Saya Indadari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Prodangdut.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang, mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Bersama saya Ana menemani Anda di acara Pro Dangdut untuk edisi siang ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Dan semoga pendengar ya, saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung silakan, kami nantikan partisipasinya di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga melalui WhatsApp ya di 0811-4988-222. Dan saya sapa dulu, berikut ini ada satu penelpon dari Ibu Wanusu ya di Sambas. Halo, selamat siang Bu Wanusu.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya.
1: Mbak Indah ya?
0: Dengan Ana ini.
1: Oh, Mbak Ana. Iya, iya, iya.
0: Sehat Bu ya?
1: Hah?
0: Sehat ya?
1: Ya sehat, okay. Alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas,
0: cuacanya
1: Mbak Ana.
0: Cuacanya panas ya, siang hari ini sama. Kebetulan
1: iya, tapi mungkin juga sore ini mak hujan, mungkin udah ada awan-awan hitam sudah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, okay, requestnya apa nih Bu?
1: Oke.
0: Ah? Request lagu dangdut apa?
1: Ah, lagunya Dosa Kau Anggap Madu dari Revina Alfira ya.
0: Oke. Okay. Salam-salam dulu silakan.
1: Iya. Iya, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan di Aceh, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Bang Rimba, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Elanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari Sambas Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicari dulu lagunya, kemudian menyapa kembali ada satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Mas
0: Pak Nasrun kah?
2: Cantiknya Nasrun, iya betul mana.
0: Pak Nasrun, sehat Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu. Amin. Sehat walafiat.
0: Iya, requestnya apa Pak siang ini di Pro Dangdut?
2: Iya, lagunya Imam S. Arifin.
0: Judulnya apa?
2: Iya, Senyumlah.
0: Apa?
2: Senyumlah.
0: Senyumlah, oke deh.
2: Iya.
0: Salamnya Pak buat siapa nih?
2: Selalu bersyukur kemarin. Selamat siang budaya, selamat berkumpul rumah. Ada Ramadan, Pak Junaidi, Ibu Leman, ada Pak Iza di Suteng, Pak Putri, ada Pak Dekat di Karyabo, ada Marse, semuanya lah sampai ke Kocolea. Ya, selamat siang, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang ini. Baik, mendengar sambil saya cari-cari lagunya yang di request tadi ya, kita dengarkan dulu. Berikut ini lagunya dari Elvi Sukaisi, Berbunga Lagi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ya, dari Revina Elvira ya sudah kami hadirkan untuk Anda, dan saat ini sudah di pukul 14.26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar yang lagi menjalani aktivitasnya, selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda ataupun juga menikmati hari liburnya ya, cuti bersama begitu ya. Selamat menikmati waktunya dengan keluarga. Kami masih nantikan partisipasinya via telepon atau juga via WhatsApp. Saya sapa dulu, satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Usir Usri di Kalimantan Barat.
0: Oke, Pak Usu Busri. Iya, Pak Usu, mau request lagu dangdut apa ini, Pak?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Terbayang-bayang Jala dari Ona Sutra.
0: Oke, siap. Dari Ona Sutra ya. Salam-salam ya. Silakan Pak, buat siapa?
1: Lagunya buat Pak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Bang Nasrun, Kak Farida, Kak Natalia, Kak Ayu, Kak Viola, Kak Fiona, Bang Tadudin, Bang Yidi, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Abang Sutera Tunda, Bang Irwan, Bang Andi, Jambi, Bunda, Mama Panusu yang ada di Sambas, yang lain dirangkul jelah tanpa kecuali.
0: Baik, terima kasih Pak Usu sudah bergabung ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Nanti lagunya dihadirkan ya. Tidak lupa juga menyapa buat Mas Ambunggu, buat Kakak Tias, buat Mbak Beauty di titik nol, buat Ninggelis di kilo 4, kemudian ada Mas Bulog Sayur ya di samping Dolok, ada Putra Mawan, Putra Marori di kilo 6 arah Mawan, ada juga Pak Cipto di Asiki, kemudian ada Ibu Utri, Pak Freddy di Kaditaliabu, kemudian Pak Ramadan, Bung Bintang Pratama, buat Ibu Farida juga, menyapa juga buat Putra Tengah, buat Bu Wiga, buat Bunda Ima, kemudian juga ada Bang Luhut, ada Buniju di Manado, ada Andi di Jambi, ada Nona Sika di Manado juga, kemudian ada Senjari Anti di Nabire, ada Purnama Sari, ada Bang Lanius ya di Sambas, kemudian Bang Rimba di Amsterdam, ada Bang Prabu di Batam, ada Alimin juga di Sambas, semuanya tidak dapat kami sebut satu persatu. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati hari liburnya ya, libur panjang ya, mungkin dimanfaatkan dengan menikmati waktu dengan keluarga ataupun juga barangkali yang merencanakan untuk jalan-jalan, untuk piknik ya, bertamasya begitu ya, di tempat-tempat wisata. Kami sapa Anda pendengar untuk yang ingin bergabung juga, silakan kami nantikan partisipasi Anda via telepon atau juga WhatsApp. Kita dengarkan dulu Imam S. Arifin, Senyumlah, disusul Ona Sutra dengan Terbayang-bayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: sudah mengantarkan kita di menit ke-42 lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami sapa dulu pendengar, satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat siang juga Mbak Cantik. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Iya, ini dengan Senjarianti Mbak dari Nabire, Papua Tengah.
0: Oke, Senjarianti apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Ini Mbak siapa Mbak?
0: Dengan
1: Mbak
0: Ana siapa? Nih Senja.
1: Oh Mbak Ana, iya. Saya selalu Mbak Ana ya.
0: Amin.
1: Tambah cantik, cantiknya paripurna pokoknya. The best RRI Wong Fendigo Jaya.
0: Amin.
1: Di udara.
0: Iya. Senjarianti, request apa di Perudangdut kali ini?
1: Dari Ajeng Febria Mbak, Cinta Mulia.
0: Oke deh, Ajeng Febria.
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Lagunya buat yang pertama sekali buat Mbak Ana, Cinta Mulianya buat RRI Wong Fendigo, dan buat penyiarku Mbak Ana ini. Juga buat Bang Andi, udah masuk Bang Andi Mbak?
0: Belum masuk.
1: Oh, Bang Andi, Bang Luhut sudah?
0: Belum
1: Bang Luhut,
0: juga. Iya, belum juga ini.
1: Iya. Buat semua pemerhati di Wafadigo. Oke, Mbak Cantik, Mbak Ana, saya selalu Mbak ya dalam lindungan Tuhan tentunya, doa terbaik dari Senja, tak kurang suatu apapun. RRI saya di udara, lagunya ditunggu cantik.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung Senjarianti, nanti ditunggu lagunya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini ya, di acara Pro Dangdut, kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar di 0811 4954333, ataupun juga di 0811 4988666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988222.

Pergi langsung saja, kita dengarkan lagu yang di request Senja Rianti dari Ajeng Febria ya, Cinta Mulia, sambil kami nantikan partisipasi Anda siang hari ini.

0: Pendengar lagunya dari Ajeng Febri ya sudah kami hadirkan dan saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdu, dengan siapa di mana?
1: Dangdu adalah kita dari Andi Jambi, Kak.
0: Oke, selamat siang Andi, langsung aja nih Andi, menit-menit terakhir ya, silahkan mau request iya, apa?
1: Iya. Saya minta lagunya, saya kurang tahu punya, Culik Aku Dong.
0: Oke, dicari dulu Andi ya.
1: Iya. Itu judul ya. Jika salam kaya Dika udah gabung Kak.
0: Dika belum gabung.
1: Iya ya. Salam kaya buat Dika di Pele Abu, kalau lagi monitor sama monitor, salam sehat sayang sayang buat kamu Dika. Semoga Dika baik-baik di sana ya, tidak ada terjadi yang tidak menginginkan. Mohon maaf pas kakak tadi, kalau kakak, kalau Dika merasa tersinggung, kakak mohon maaf Dika ya. Kakak tidak bermaksud menunjuk kepada Dika. Terus buat sahabat Putra Tengah, Bang Rimba, Bang Polzi, Bang Irwan, Bang Tias, Bunda Ima, Ibu Farida. Terus buatnya kakak, ya selalu banyak umur rezeki, selalu dalam menyangkuan sama kakak. Ada lagunya Kak?
0: Iya, lagunya...

0: Nanti dihadirkan dia.
1: Oh ya, terima kasih Kak.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Selamat sore.
0: Iya. Oke, pendengar, sudah di pukul 14:53 waktu Indonesia Timur, kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya bersama kami, dan kita jelang di pukul 15 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini, lagu yang di request tadi, Culik Aku Dong ya, lagunya dari Intan Afifah, kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura diisi ajakan kepada jemaat untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga maupun bantuan materi.
2: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu, kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
1: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya melaksanakan patroli gabungan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Patroli ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang sedang beraktivitas. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan sinergi antara Satgas Ops Damai Kartens, Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya menjadi kekuatan penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Dalam setiap pelaksanaan tugas, pihaknya selalu mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Pelaksanaan patroli dilakukan secara profesional, terukur, dan humanis dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan persuasif kepada masyarakat. Kaops Damai Kartens juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Dan melalui patroli dialogis dan kegiatan humanis seperti berbagi dengan anak-anak Papua, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat, sehingga stabilitas keamanan dapat terus terjaga bersama. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
3: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, sini, sini, dengar dulu
4: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
3: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
4: RRI bersuara piala dunia untuk semua.
3: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang putim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menilai pendidikan anti korupsi penting diterapkan sejak usia sekolah. Menurutnya, nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat mengikuti peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi secara daring dari kantor Gubernur Papua. Aryoko mengatakan pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Papua yang berintegritas. Pemerintah ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun daerah. Selain membahas pendidikan anti korupsi, rapat juga membahas pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas harga di Papua. Biro SDM Polda Papua melaksanakan kegiatan Computer Assisted Test CAT Akademik dalam rangkaian seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026 yang berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Jayapura, yaitu di kampus IPDN Papua, IAIN Fathahul Muluk Papua, SMK Negeri 1 Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura, SMK Negeri 8 Jayapura, SMK Hikmayapis, SMK Pariwisata, Universitas 10 November, SMK Bahasa dan Sastra, serta SMK Diaspora Kota Raja yang dijadikan sebagai posko pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan tes CAT juga dipantau langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Muhajir, didampingi Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Hengki Pramudia. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebelum mengikuti ujian, mulai dari pengecekan kehadiran, pemeriksaan KTP, pengenalan wajah melalui aplikasi face matching, hingga pemeriksaan kesiapan peserta oleh Bid Propam Polda Papua guna memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai prosedur. Tes CAT akademik dilaksanakan dalam dua sesi dengan materi ujian berupa pengetahuan umum. Pada sesi pertama, jumlah peserta tercatat sebanyak 612 orang dengan kehadiran 609 peserta yang terdiri dari 448 pria dan 161 wanita. Sementara 3 peserta pria dinyatakan tidak hadir. Sementara itu, pada sesi kedua, tercatat sebanyak 583 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya hadir, terdiri dari 440 pria dan 143 wanita. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Skuad Persipura Jayapura untuk Championship Liga 2 2025-2026 resmi dibubarkan oleh manajemen. Manajer Persipura Owen Rahadian mengungkapkan bahwa pembubaran skuad Persipura karena kompetisi Championship Liga 2 2025-2026 telah berakhir, di mana para pemain dan tim official pelatih sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Owen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain Persipura yang telah berjuang keras dan menunjukkan semangat luar biasa di Liga 2 musim ini. Selain itu, Owen juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, dan seluruh kepala daerah yang ada di tanah Papua yang sudah memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Papua, Persipura, selama musim ini.
1: Hari ini aksi masyarakat, dan ini karena kecintaan masyarakat, kebudayaan masyarakat yang berbondong-bondong hari datang. Dan saya sudah ada baru 2 jam di sini, stadium halaman sudah sangat bersih. Ya, dan ini kalau bukan kecintaan masyarakat, kalau bukan kita kunjungi dengan Persipura, apa ini kalau yang kita harus pakai kata-kata ini ya. Dan ini stadium Lukas NMB ini merupakan stadium nomor 2 terbagus dan termahal di Indonesia. Dan ini itu sendiri patut dibanggakan dengan warga Papua. dan teman-teman semua. Jadi akar martabat itu dijaga. Yang pasti dari sisi manajemen dan tim, ya saya akan tim kita malam ini pun kita sudah melakukan evaluasi semua dan persiapan musim depan dan pembubaran tim juga.
0: Mantan manajer PSBS Biak ini tetap memberikan optimisme bahwa tim berjuluk Mutiara Hitam ini akan bangkit kembali untuk berjuang pada kompetisi Championship Liga 2 2026-2027. Menurut dia, ini bukan akhir dari perjalanan Persipura. Namun sebuah motivasi dan semangat juang untuk kembali memperkuat kedalaman skuad jauh lebih baik dan matang. Bahkan pihak manajemen Persipura akan melakukan pembenahan sehingga bisa menghadapi kompetisi musim depan. Dengan target yang sama, Persipura akan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sesuai harapan besar masyarakat Papua. Persipura sendiri gagal meraih tiket promosi ke Super League setelah kalah 0-1 dalam laga playoff melawan Adiaksa FC Banten dalam lanjutan Liga 2 Championship perebutan satu tiket promosi ke Super League di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigul frekuensi FM 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 15.21 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi ya sudah Anda ikuti warta berita lintas tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Dan bersama kami kembali, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan pop Indonesia karya anak bangsa ya, untuk menemani Anda menjalani berbagai aktivitasnya di sore hari ini.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur. Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.

0: Pendengar, liburan panjang ya menjadi momen menyenangkan bagi banyak keluarga untuk melepas penat dari rutinitas harian yang padat. Namun pendengar, jaga kondisi tubuh tetap sehat penting untuk dilakukan agar aktivitas wisata bisa berjalan nyaman dan menyenangkan. Dikutip dari Halodoc, salah satu langkah penting yaitu dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan konsumsi air putih dalam jumlah cukup setiap harinya. Kemudian selain memenuhi kebutuhan cairan ya, masyarakat juga dianjurkan untuk menjaga pola makan sehat selama menikmati berbagai sajian liburan bersama dengan keluarga.
1: Tapi kau memilih seolah
0: masyarakat juga dianjurkan mengurangi konsumsi makanan yang berlebihan dan mengandung gula, garam, dan lemak yang cukup tinggi apalagi selama liburan. Nah, sebagai gantinya bisa memilih dengan buah, sayuran, dan makanan yang bernutrisi. Tentu ini menjadi pilihan utama ketika berpergian ya, untuk mengganti makanan-makanan yang tinggi kandungan gula, garam, dan lemaknya. Jangan lupa juga untuk berolahraga ringan seperti jalan kaki selama 30 menit. Ini juga akan membantu menjaga kebugaran tubuh saat liburan. Aktivitas sederhana tersebut akan membantu tubuh tetap aktif tanpa mengganggu agenda perjalanan wisata keluarga. Itu tadi ada beberapa tips ya menikmati liburan panjang, tips sehat ya, dan info ini kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda. Kita dengarkan kembali lagu-lagu

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

sadar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan, sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.

Berdengar di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, menabung ya sering terasa sulit untuk dilakukan, terutama bagi anak muda. Banyak orang merasa penghasilan yang dimiliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal berdengar menabung tetap pentingnya sebagai persiapan untuk kebutuhan mendadak ataupun untuk masa depan. Kunci utamanya bukan soal besar kecilnya penghasilan, tetapi bagaimana cara mengatur keuangan dengan bijak. Tipsnya yaitu yang pertama, membedakan terlebih dahulu kebutuhan dan keinginan. Nah, ini salah satu penyebabnya ya. Biasanya gaji atau uang yang cepat habis yaitu terlalu sering membeli hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi Anda bisa membiasakan diri prioritaskan terlebih dahulu kebutuhan, nah sebelum Anda mengikuti keinginan sesaat ya. Karena dengan cara ini pengeluaran akan menjadi lebih terkontrol. Kemudian Anda bisa menyisihkan uang di awal ya, bukan di akhir bulan. Ketika mendapatkan gaji, nah bisa disisihkan, bisa ditabung di awal bulan. Berikut yaitu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah, ini pengeluaran kecil-kecilan yang terus-menerus, seperti misalnya seringkali membeli kopi kekinian atau belanja hal-hal yang kurang perlu diperlukan. Nah, ini biasanya akan membuat keuangan cepat bocor. Jadi Anda bisa mulai mengurangi kebiasaan konsumtif dan gunakan uang untuk hal yang lebih bermanfaat. Manfaatkan juga teknologi pendengar untuk mengatur keuangan ya, seperti aplikasi keuangan yang bisa membantu untuk mencatat pemasukan serta pengeluaran. Anda juga bisa mencari penghasilan tambahan di era digital ya, seperti saat ini Anda bisa mulai dari jualan online, menjadi konten kreator, hingga membuka usaha kecil, bisa menjadi cara untuk menambah tabungan tanpa harus bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Itu tadi beberapa tips bisa nabung di tengah ekonomi yang semakin sulit, yang serba sulit seperti saat ini. Dan tips ini kami lansir dari rri.co.id.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Ayah, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
5: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
4: Berarti kalau pohonnya habis?
5: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
4: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
5: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
4: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
5: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
6: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

0: corsi e bucătăros. Adesă bi.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

pukul 16.45 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kita akan jelang di pukul 17 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul. Sebelum itu kami masih temani Anda sore hari ini yang lagi disibukkan ya dengan aktivitasnya ataupun di sore ini lagi berolahraga. Selamat sore, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda. Lagunya dari Elemen, Cinta Tak Bersyarat, kita dengarkan dan nanti kita akan bergabung begitu ya untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul.

0: pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Hei Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Selamat sore, dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Topik berita, Dukcapil Bovendigul rencanakan pendataan OAP di 16 distrik. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Di Dukcapil Bovendigul rencanakan pendataan OAP di 16 distrik. Thomas Yamlian melaporkan.
1: Meski diharapkan dengan keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bovendigul. Di tahun ini, Dukcapil Bovendigul merencanakan kembali melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Minditana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Paskalis Ameto mengatakan pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya, data yang valid sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2: Data OAP sebagai dasar untuk bisa menentukan dana OPS itu bisa kita bisa mencapai. Karena kita tidak bisa, data ini kita tidak bisa, kita di Dukcapil kita tidak dapat, maka kita kejar yang dana OPS sebagai landasan untuk kita turun pendataan orang asli Papua di berbagai distrik yang ada. Ini yang kita sudah laksanakan. Saya baru pulang dari distrik Jair terkait dengan pendataan orang asli Papua. Kita sudah pendataan. Sekarang mulai besok baru kita sudah mulai perencanaan untuk menginput data OAP.
1: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan tepat sasaran. Paskalis menambahkan meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Melalui pendataan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas Puskesmas Yani Rumah Trauma kembali bertugas, jaminan keamanan jadi permasalahan mendasar. Imam Komarudin melaporkan.
3: Sebagian tenaga kesehatan Puskesmas Yani Rumah masih mengalami trauma untuk kembali bertugas di wilayah kerjanya. Hal itu disebabkan penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Bandara dan Wage beberapa waktu lalu. Kepala Puskesmas Yani Rumah Isak Nasendi mengakui situasi keamanan menjadi alasan utama para petugas belum kembali secara penuh. Pihaknya sebenarnya siap melayani masyarakat apabila kondisi keamanan benar-benar terjamin. Namun hingga kini belum ada instruksi resmi dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali pelayanan penuh di Puskesmas Yani Rumah. Ia mengatakan tenaga kesehatan membutuhkan rasa aman dan nyaman saat menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Tanpa adanya jaminan keamanan, para petugas merasa khawatir keselamatan mereka terancam. Isak menjelaskan selama dirinya bertugas di Yani Rumah tidak pernah ada aparat keamanan yang berjaga secara tetap di wilayah tersebut. Bahkan patroli keamanan juga disebut tidak pernah dilakukan.
4: Ini saya sudah sampaikan ke kampung, kita bukan tidak mulai, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejenakan di pusat-pusat yang normal. Otomatis teman-teman kita pasti kan semua trauma untuk naik. Kemudian sudah ada anggota untuk menjamin keamanan, tapi itu juga untuk bisa menjamin kita kayak kampung-kampung yang lain. Untuk dalam distrik yang rumah sendiri kita siap untuk naik. Mungkin berapa teman dulu anak aslinya yang disitu akan pelayanan dulu. Ya.
3: Kondisi itu membuat para tenaga kesehatan selama ini bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Situasi tersebut semakin menambah kekhawatiran setelah terjadi gangguan keamanan di kawasan sekitar. Ia menambahkan saat insiden terjadi, tenaga kesehatan sebenarnya sedang melakukan pelayanan di kampung lain yang berjarak sekitar 1 hingga 2 jam dari lokasi kejadian. Namun, kabar tersebut membuat para petugas panik dan takut. Meski demikian, pihak puskesmas tetap berupaya memberikan pelayanan secara bertahap dengan mengirim obat terlebih dahulu. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemulihan pelayanan kesehatan di Nairuma. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo. Berita terakhir, umat Katolik diajak merenungkan makna kenaikan Yesus ke surga sebagai janji keselamatan dan penguatan iman. Agustina Yuniarsi menurunkan laporannya.
5: Umat Katolik Bovendigo rayakan kenaikan Isa Al-Masih Kamis 14 Mei 2026 dengan misa syukur di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Misa dipimpin Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MEC. Dalam homilinya, Pastor mengajak umat merenungkan makna kenaikan Yesus ke surga sebagai janji keselamatan dan penguatan iman. Pastor juga mengatakan kenaikan Isa Al-Masih bukan hanya peristiwa iman, tetapi juga ajakan untuk bertindak. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tugas kita adalah melanjutkan karyanya di dunia lewat kasih pelayanan dan kepedulian kepada sesama, terutama kecil dan tak terlupakan.
6: Kenaikan adalah bagian penting untuk menegaskan seluruh karya penyelamatan Yesus Kristus yang dengan kita mendapatkan jaminan akan keselamatan kekal.
5: Ia mengajak umat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Jadikan momen ini untuk memperbaharui semangat pelayanan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Damai dan toleransi harus terus dirawat di Bovendigul. Suasana berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Kenaikan Isa Al-Masih merupakan salah satu hari besar umat Kristen yang diperingati 40 hari setelah Paskah. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo sore hari ini. Saya Fana Octavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
4: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah di pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, dan nanti di pukul 17 lebih 25 menit ya kami akan hadirkan lagu-lagu Islami.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Baik pendengar, sudah pukul 17.25 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan pendengar bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.34 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan.

Bergara pukul 17:34 waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: At-tasa'ubu minasyaitan. Fa'idha tasa'aba ahadukum, faliyaruddahu mastata'a.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an.

Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Kami cukupkan dulu lagu-lagu islami malam, sorry, jelang malam hari ini ya pendengar. Dan saat ini sudah di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore jelang malam untuk Anda, selamat menjalani aktivitasnya ya di sore jelang malam hari ini. Dan barangkali yang lagi bersantai dengan keluarga, selamat menikmati waktunya dengan keluarga. Apalagi libur agak panjang begitu ya, selama 4 hari dari hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu Minggu libur juga ya. Kemudian nanti di hari Senin kembali untuk menjalani aktivitasnya. Kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di meja studio.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Dadai dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, and right there! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And for another fine save from Yashin.

Lagunya dari Anang Asian, Anang Krisdayanti ya, Hampir Cinta. Lagu ini dirilis pendengar di tahun 1997. Sudah menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat menikmati makan malamnya. Yang lagi menikmati makan malam ataupun yang masih nikmati waktu dengan keluarganya ya, semoga kebahagiaan menyertai keluarga Anda. Nah, barangkali bagi Anda pendengar yang ingin tarik tunai ya di ATM. Nah, berikut ini ada beberapa tips aman nih pendengar yang akan kami hadirkan. Pendengar, Anda bisa memperhatikan kondisi fisik mesin ATM ya untuk mendeteksi adanya kejanggalan ataupun alat yang mencurigakan. Kemudian segera batalkan transaksi jika Anda menemukan benda asing yang menempel pada lubang kartu. Lalu pilih lokasi ATM yang berada di tempat ramai ataupun memiliki penjagaan petugas keamanan. Hindari juga gunakan mesin ATM yang terletak di area gelap dan tampak sepi. Waspada juga pendengar terhadap orang asing yang tiba-tiba menawarkan bantuan saat transaksi Anda mengalami kendala. Anda bisa menolak bantuan tersebut secara sopan dan segera hubungi nomor resmi layanan nasabah. Simpan uang dan kartu Anda ke dalam tas sebelum meninggalkan ruangan mesin ATM ya. Jangan menghitung uang di tempat terbuka yang bisa memancing perhatian orang lain. Kemudian selain itu Anda juga periksa terlebih dahulu mutasi rekening secara berkala melalui aplikasi layanan perbankan digital milik Anda. Dan Anda bisa laporkan kepada bank jika ditemukan adanya transaksi yang tidak Anda kenali. Pastikan Anda tidak meninggalkan struk transaksi sembarangan ya di sekitar area mesin ATM, karena kertas tersebut mengandung informasi penting yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tadi ada beberapa panduan penting ataupun tips aman tarik tunai di ATM. Barangkali bagi Anda nih yang ingin menarik tunai di ATM terdekat begitu ya. Dan tentu kalau ingin menarik atau ingin bertransaksi di mesin ATM, perlu kita untuk antri begitu ya. Jadi tidak boleh menyerobot antri, dan kita juga harus budayakan antri tersebut. Kami akan hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 19. Kami akan ajak Anda nantinya mengikuti Warta Berita Gema Papua.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas.

18 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti di pukul 19 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nantinya akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: DPR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 15 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Kita mulai dari laporan utama. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil membekuk seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun yang diduga mengedarkan ribuan butir obat tramadol, salah satu jenis obat keras yang peredarannya dilarang tanpa izin. Laporan selengkapnya dari RRI Merauke.
2: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, penangkapan terjadi di Jalan Remkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Dikatakan penangkapan bermula saat tim Opsnal sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapat MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan. Setelah dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan. Di saku pelaku ditemukan 18 plastik ukuran kecil. Saat jok motor diperiksa, petugas menemukan jumlah yang lebih besar. AKBP Leonardo Yoga menyampaikan, total keseluruhan obat tramadol yang disita mencapai 1.721 butir. Barang tersebut diduga diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menegaskan, identitas teman pelaku tersebut masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan ke pembeli. Modus yang digunakan pelaku adalah setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di suatu tempat. Dengan cara ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pelaku sengaja menolak sistem COD agar identitasnya tidak diketahui. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan tramadol merupakan obat keras yang sebenarnya untuk anti nyeri. Kapolres menambahkan, jika dikonsumsi berlebihan, obat ini dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika.
3: Didapati seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun, saat itu yang bersangkutan mengendarai sepeda motor dan melakukan gas-gas sepeda motor begitu ya. Nah, kemudian diberhentikan oleh rekan-rekan Opsnal dan karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut di sakunya terdapat 18 plastik ya, buat ukuran kecil ya, di saku. Yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di jok motor yang bersangkutan, ditemukan lagi jumlah yang lebih besar.
2: Sasaran penjualan obat keras ini adalah para pemuda. Kapolres mengingatkan bahwa konsumsi berlebihan dapat merusak saraf, bahkan menyebabkan kematian. Pelaku kini dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ardira Saki melaporkan.
1: Keamanan pangan asal hewan menjadi perhatian serius di Biak Numfor. Audit nomor kontrol veteriner atau NKV digelar untuk memastikan setiap produk hewan yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kita simak laporan dari RRI Biak.
4: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
5: Ini kan belum terbina NKV di kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit nanti bertahap. Mungkin tahun ini dari Provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Sorido dan Hadi.
4: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengolahan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
6: Setelah kita melakukan audit, secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya. Sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi. Apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau nggak lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya gitu. Itu level 1, level 2, atau level 3.
4: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Nufor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
1: Kita beralih ke kabar dari dunia pendidikan. Sebanyak 1.880 peserta didik resmi mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025 hingga 2026. Laporan selengkapnya dari RRI Serui.
7: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai SPD mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
8: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Buari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
9: Hasilnya sudah kita dapatkan. Kita dengar saja apa terima kasih buahnya kita petik. Itu tidak sekedar berterima tangan, tapi berkat kerja keras kita, para kepala sekolah dan guru-guru membebaskan untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus generasi bangsa, terkhusus generasi anak-anak kita.
7: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Nabire. Suara perempuan asli Papua kini mendapat ruang. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan turun langsung menjaring aspirasi masyarakat di Gedung PAUD Silo Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan ini dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan pemuda setempat.
10: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, Rabu siang 13 Mei 2026, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
11: Tujuan dari saya menjaring aspirasi Majelis Rakyat Papua, saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak kuat dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Yang berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal, ya itu beda dari versi orang mabuk yang membuat orang tidak jingung juga. Di sini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
10: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
12: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan, tapi benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan mama yang bisa mereka kemudian bisa menerima kafe, mereka bisa buat minuman yang enak, mereka juga bisa punya keterampilan buat novel yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami, berubah mereka dikasih BLC, uang tunai hampir sama dengan BLT, tapi itu dana yang kami jadi dana khusus.
10: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
1: Kita kembali ke Jayapura. Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun ini terasa istimewa. Umat diajak bukan sekedar merayakan, namun juga mewujudkan kepedulian nyata terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Jayapura.
13: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan kita. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
14: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan orang lain. Bahwa kepedulian sebagai bahasa itu lebih besar. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu kesaksian kepedulian nama, suku, dan status sosial. Kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya.
13: Sama diajak lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab alam berarti dia juga menginginkan penting menjaga berbagai sosial terjadi kepedulian ini menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Kurniawan melaporkan.
1: Ratusan siswa Negeri Merah unjuk kemampuan dalam ujian praktek seni budaya, salah satu syarat penting sebelum lulus tahun ajaran 2025 hingga 2026. Berikut laporan Bovendigo.
15: Ratusan siswa 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti kelulusan tahun ajaran 2026. Sekolah entah di sejumlah SMP dengan menampilkan karya mulai dari tari daerah, musik tradisional hingga seni rupa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nongkeng mengatakan ujian praktek tidak hanya menjadi sarana penilaian akademik tetapi juga bertujuan mengasah kreativitas serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Ujian praktek seni budaya bukan sekedar penilaian. Ini menjadi wadah bagi siswa untuk berani tampil, mengekspresikan diri dan mencintai budaya sendiri. Bangga karena siswa kelas 9 tahun ini sangat antusias dan hasilnya membanggakan.
16: Tarian-tarian daerah. Nah, disinilah nanti kalian bisa paham apa itu arti budaya. Sehingga kalian sampai di mana saja budaya ini kalian bawa. Yang dari Jawa, Papua, dari Papua ke Jawa, tetap budaya itu dibawa. Jangan lupa dengan budaya, bahasa maupun tarian adat daerah dan kebiasaan-kebiasaan daerah.
15: Berdasarkan pantauan, para siswa menampilkan berbagai tarian dan beragam latar belakang suku dengan mengenakan busana adat masing-masing. Ujian praktik dilaksanakan selama 2 hari dengan total 28 kelompok peserta, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk penilaian. Pihak sekolah juga melibatkan siswa kelas 7 dan kelas 8 untuk menyaksikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran sekaligus persiapan mereka dalam menghadapi ujian serupa. Dalam penilaian, Dewan Guru mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain kreativitas serta kerjasama tim. Kepala sekolah telah dilakukan sejak awal
16: maksimalkan di SMP Negeri 1 Tanah Merah yang nanti kalian akan menarik di SMA dan seterusnya. Pak Guru harap jaga nama baik sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah.
15: Berharap lulusan SMP Negeri 1 Tanah Merah tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter serta ujian praktik seni budaya nilainya akan digabung dengan ujian tulis satu penentu kelulusan siswa kelas 9. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Sekian warta berita isi malam ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Dharma, tim redaksi Warta Berita Gema Papua, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada selamat malam kami yang bertugas. Saya penyiaran Dayuli, senang sekali di malam hari ini menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu, juga informasi untuk Anda. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat malam saja untuk Anda di

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya. Selamat beraktivitas, selamat malam aja untuk Anda yang tengah berkumpul menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta atau lagi nongkrong, lagi mangkal di

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Pendengar, pukul 20 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda, pendengar yang lagi memantau siaran kami di malam ini ya. Kami hadirkan masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda. Semoga terhibur ya dan semangat dalam menjalani aktivitas. Apalagi untuk yang lagi bertugas, yang lagi dinas malam hari ini, semangat untuk Anda.

dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying?

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Berita nasional kita simak pendengar disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
5: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
3: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
6: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
5: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
7: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
8: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
7: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
9: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
7: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
10: Hari ini Jumat 15 Mei 2006 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
11: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kompleks resusitasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
10: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
12: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
10: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
14: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
15: Sambal kayak pasmal dari ini waktu benar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya ya. Kalau apa ya, kalau nggak salah, 9. Nampak ya. Ya, ada pun mereka malah
14: ingat akan paling gitu. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Po 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbal.
16: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
17: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
16: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
18: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
16: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bus Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
19: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bus Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan Bus Selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu, juga informasi, dan pendengar, kita akan mengikuti drama mini juga di malam hari ini dengan judul Denting Tengah Malam dan Kilo Pancasila yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap nih temen nonton. Eh, temen kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan. Intan. Yang katanya indigo itu tasit. Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu yang kamu.
0: Loh, he. Lah jadi ngrumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: biasa ya Din, kalau udah jam segini ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya nyalain lampunya, terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali nih.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
2: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Nah, emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Tuh, suaranya bagus.
2: Sakit emang ya, Nak?
0: Ih, turun gak?
2: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
0: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini, Mbak Duse. Main merinding aku.
0: Merinding yuk. Tapi minumku ya jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
0: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
2: Astaga, kok bisa?
0: Shh. Ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
2: Aku takut, Atan.
0: Gak seperti yang kamu pikir kok.
2: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Saya yang dingin kok tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur malah keliaran?
2: Anu bu, kami...
0: Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
0: Tante mau apa sama piano itu?

0: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
1: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya tante, pasti.
0: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, garai parno airek tante itu.
1: Tapi, anu, itu belum selesai.
4: Hah? Gak terus?
1: Gak enak ini perasaanku.
5: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan.

pendengar, sudah kita ikuti bersama drama radio dari RRI Malang untuk Anda di malam hari ini. Terima kasih pendengar masih bersama kami di malam ini dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan. Semoga dapat terus menghibur, menemani suasana di malam hari ini bersama keluarga tercinta ya. Semoga rangkaian lagu-lagu dari daerah Bovendigul dapat terus menghibur, menambah kehangatan di dalam keluarga ya. Selamat malam pendengar dan selamat menikmati suasana di malam hari ini.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Kalah adalah novel karya Jenar Maisa Ayu, seorang penulis Indonesia yang dikenal karena gaya tulisnya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 2001. Kalah mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang mencari makna hidupnya melalui berbagai pengalaman yang penuh dengan konflik, kebingungan, dan pencarian identitas. Novel ini banyak mendapat sorotan karena gaya penulisan yang provokatif dan tema yang kontroversial.

Pendengar pukul 21.56 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda. Menyapa yang lagi mengendarai kendaraan di malam hari ini. Agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda.

ribelis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal, karena belis berupa gading gajah ini

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di

sekali lagi, milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola.

0: Buang berbagai memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang. Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven.

Dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Di malam hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda. Kita masuk dalam acara Ruang Rindu Pendengar. Di acara Ruang Rindu, Yuli akan nantikan partisipasi Anda untuk membuka jumpa kita di malam hari ini. Yuli akan hadirkan untuk Anda dua nomor manis ya, membuka jumpa kita. Selamat malam saja untuk Anda pendengar ya, selamat menikmati kebersamaan di malam hari ini. Untuk yang sudah memantau siaran kami, selamat malam ya, selamat bergabung dan semoga Anda terhibur.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, kami buka di line telepon untuk yang mau bergabung di 0811 4954 333. Pendengar yang ada di sepanjang Jalan Trans Papua, yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, semuanya selamat siang. Okay, pendengar, Yuli akan angkat telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Okay, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik, selamat malam. Apa kabar? Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wanusu di sana. Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Puji Tuhan sehat ya. Ya, iya. Oke, selamat bergabung Ibu Wanusu.
1: Iya, iya. Lagunya Mbak Mayang Sari Tiada Lagi ya.
0: Oke.
1: Ya, judulnya ya, dari Mayang Sari, Tiada Lagi.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu, salamnya pertama buat Mbak Indah. Mbak Indah ini?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, buat Mbak Yuli yang bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Pakzi, buat Mas Prabu, buat Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Ramadan, buat Pak Usubu Sri di Sambat, buat Lanius di Sambat, yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari Azerbaijan.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Buat yang lagi ada di kampung-kampung ya, selamat malam juga untuk Anda pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu yang akan kami hadirkan dapat menghibur ya, menemani pendengar. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Kak Yuli.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Aidi Toli-Toli.
0: Oke, yang ada di Toli-Toli, apa kabar?
2: Iya, kan, baik dan sehat, lagi jadi Toli-Toli.
0: Oke, baik. Iya, lanjut, mau kirim-kirim salam?
2: Lagunya boleh, Kak.
0: Iya, mau minta lagu apa? Yuli coba hadirkan.
2: Dari Elin Mambo, Pengingatan Cinta.
0: Dari siapa?
2: Elin Mambo, Pengkhianatan Cinta.
0: Elin Mambo, oke. Okay. Ya, Pengkhianatan Cinta ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, ditunggu.
2: Kirim Bu, Ibu Wanusu tadi, terima kasih. Dan semua yang lagi dengar-dengar persatu Boven, semuanya tempat kecuali, selamat malam. Selamat beristirahat untuk kru-kru juga, Boven yang lagi tugas, ataupun yang lagi tugas. Selamat beristirahat semuanya, semoga ngambil dengan Tuhan semuanya. Pak Yuli, tetap mengambil tugas, dan selalu bersama orang-orang yang terkasih. Terima kasih, selamat malam Kak Yuli.
0: Baik, terima kasih kembali. Iya, baik pendengar, kita akan dengarkan dulu yang sudah di request tadi ya. Semangat untuk Anda semua. Selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda. Ya, Yuli berharap semuanya lagi dengarkan Pro 1 RRI Bovendigul ya. Kalau lagi putarin lagu, Yuli tidak bisa terima telepon. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, yang mau kirim-kirim salam atau mau bergabung, ya mungkin menunggu kami membuka line telepon ya. Oke, di 0811 Yuli buka untuk Anda mau bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Yuli.
0: Iya, malam juga.
1: Apa kabar Kak Yuli, sehat?
0: Iya, puji Tuhan sehat.
1: Syukurlah. Saya minta lagu ini Kak Yuli. Lagu Aku Manusia dari Frankie, ada gak ya Kak Yuli?
0: Dari Frankie ya?
1: Iya, Aku Manusia.
0: Oke, Yuli coba cari ya.
1: Ya. Kalau tidak ada itu, badai pasti berlalu aja dari Adilato, alternatifnya.
0: Oke.
1: Salam Kak Yuli ya. Dika udah gabung Kak Yuli?
0: Belum bergabung ini.
1: Ya, sekarang tidak ada jaringan Kak Yuli.
0: Oke. Aku Manusia ini judulnya, punyanya siapa ini?
1: Frankie,
0: oke.
1: Ya, ada Kak. Ya. Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang selalu. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Dika. Semoga baik-baik saja. Terus buat Sarah Tengah, sahabatku, buat Bunda Ima, Bu Farida, Bang Rimba, Bang Setiawa, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Kias, Ciguria, Bu Farida, buat Kak Yuli sehat selalu, panjang umur.
0: Makasih.
1: Semoga Tuhan memberkati Kak Yuli sekeluarga.
0: Oke, okay. Ini lagunya teman tidak ketemu ya. Ini punyanya
1: tidak
0: Frankie.
1: Anu ada nggak pada pasti berlalu dari Ari Lasso?
0: Oke, okay. Yuli akan hadirkan.
1: Ya kalau nggak ada itu sudah dari Firman ada kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Terima kasih Kak Yuli, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.

0: lagu Kak Yuli.
1: Boleh, mau request lagu apa?
0: Lagunya Hati Yang Luka.
1: Oke.
0: Ada ya? Akhirnya salam ada Ibu Wani Sukati ya, makasih sembelannya, semoga sehat selalu.
1: Terus Hati Yang Luka nih punyanya siapa? Betaria Sonata ya?
0: Iya, Betaria Sonata.
1: Oke.
0: Ya, terus ada siapa lagi ya? Ada Mas Andi di Batang, ada Bang Luhut, ada Pak Rafajan, semuanya aja simpan pada rakyat hari. Buat Kak Yuli, makasih selalu, makasih.
1: Iya, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Baik pendengar, Yuli hadirkan dua nomor manis dulu ya untuk yang sudah bergabung.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bu Fendiko. Di malam hari ini ya, kami menemani Anda di Musik Keperaduan edisi malam ini, pendengar, bersama kami yang bertugas.

0: Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, musik di peraduan.
0: Oke, selamat malam.
1: Pak Yuli.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya. Lagunya Mbak Yuli.
0: Oke.
1: Nah, lagunya dari Cerani aja, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Dari Cerani bisa enggak?
0: Oke, Yuli coba cari nanti ya.
1: Ya, ya, ya. Ya, lagunya dari Cerani ya. Rindu tapi malu ya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya dulu. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnawasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Rabu, buat Kak Dias, Bang Ramadhan, Ibu Ika, Bang Awan Iroh Irhanesa, Bang Anggi, Pak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Subusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat bergabung ya pendengar. Sudah ada penelpon lagi, halo selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yuli.
0: Iya, malam ya. Suaranya kurang jelas ini. Mohon maaf, di Bovendigo lagi turun hujan ini.
2: Dengan bintang ini, Kak Yuli ya?
0: Iya, Yuli yang bertugas.
2: Iya, Kak Yuli. Dengan bintang ini. Halo?
0: Iya, halo.
2: Dengan bintang pertama, berkabarnya Kak Yuli.
0: Iya, mohon maaf ya suaranya tidak kedengaran ya. Mungkin bisa dicoba kembali di malam hari ini ya. Lagu yang Anda request akan coba Yuli hadirkan. Dan selamat bergabung untuk semua pendengar yang sudah coba berpartisipasi dalam acara musik keperaduan.

Okay, pendengar ya, dimanapun Anda berada, selamat malam saja untuk semua. Kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Ya, mohon maaf, Ruang Keperaduan ya. Kami yang bertugas ya, menanti partisipasi Anda di malam hari ini. Buat yang lagi ada di pintu 5, pintu 7, para pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik ya, semuanya selamat malam saja untuk Anda pendengar.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Dan sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana?
1: Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, di Jambi. Selamat bergabung.
1: Iya, Kak. Kak Lisa, Kak.
0: Yuli yang bertugas, ya.
1: Oh, Kak Yuli, ya. Saya minta lagu ini, Kak. Lagu dari Ernie Johan.
0: Mm-hmm.
1: Kau selalu di hati.
0: Oke.
1: Salam, Kak, ya.
0: Baik.
1: Kak bergabung, Kak? Belum?
0: Belum bergabung.
1: Karena tidak ada jaringan sekali, masuk keluar tidak ada jaringan.
0: Mm-mm.
1: Gimana itu? Caranya pertama-tama buat Dika kalau lagi monitor sama monitor, salam sehat, salam sayang, bahagia selalu di sana.
0: Lagunya tadi keluarga. Lagu apa?
1: Kau selalu di hati.
0: Oke.
1: Okay. Dari Ernie Johan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat putra tengah, Bunda Ima, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Tias, Bang Rimba, Bunda Farida, buat Kak Lisa, Kak Yuli, sehat selalu, panjang umur-umur rezeki. Semoga Kak Yuli dan keluarganya selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih, Kak Yuli. Selamat malam.
0: Oke, selamat bergabung ya. Selamat malam. Oke, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Selamat bergabung.
2: Ya, bergabung kembali. Halo.
0: Ya, halo.
2: Iya.
0: Ya, halo. Selamat bergabung. Ya, dengan siapa di mana?
3: Ya, halo.
2: Dengan Ahmad Irwan.
0: Oke, Ahmad. Selamat bergabung.
2: Iya. Gabung kembali. Halo.
0: Halo.
2: Ya, kenapa putus-putus suaranya ya?
0: Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Sari Purnama Sari kembali.
0: Oke, Sari Purnama Sari, selamat bergabung.
3: Ya. Iya, ini lagunya tahun berapa ya, Kak?
0: Bagaimana?
3: Lagunya tahun berapa?
0: Lagu-lagu Tembang Kenangan kalau bisa.
3: Ah ya, lagunya di batas kota aja deh.
0: Oke.
3: Okay. Bisa. Ya, jarang salam ada Ibu Farida, ada Pak Beni, ada Pak Udi di Tokyo sana ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bunda Natalia juga. Ada Mas Andi di Batam, semuanya ada di sana, terkecuali buat kakak yang bertiga sama kakak kali.
0: Okay.
3: Ada Bu Wanusu juga ya, hampir lupa Bu Wanusu. Semuanya tanpa terkecuali. Makasih, Kak. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali di malam hari ini ya. Oke, pendengar ya, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya, terhibur untuk semua.

nanti Anda yang mau bergabung ya di 0811 4954 333. Yuli menyapa buat pendengar yang lagi ada di pintu 5, pintu 7. Para pendengar yang ada di Kampung Timur, yang ada di Wet sana di bawah Menara TVRI, selamat malam ya untuk Anda di sana. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani kebersamaan Anda.

mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul.

mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Visual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
2: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: ...90,3 dan juga 97,5 FM... mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia, Bu Fendikul. Saudara saya Indah Dari menemani suasana pagi hari Anda. Pagi ini sekaligus menjadi penyiar pagi Anda. Mengudara tepat pukul 5 pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Mengawali jumpa kita pagi ini, kami hadirkan serangkaian lagu-lagu rohani. Sekaligus kami hadirkan nanti siraman rohani pukul

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. 2. Meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog beragama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 3. Mempraktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. 4. Menciptakan dialog. Dialog antara agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. 5. Menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Saudara Pro 1 dari Bob Pendigul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih mendengarkan Bob Pendigul Pagi, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi ini, umat muslim yang juga baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh, dan Anda sudah mendengar masyarakat Tanah Merah pagi ini ditemani dengan hujan ya, di akhir pekan Anda. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Hati-hati untuk Anda yang memang harus keluar rumah di jam sekarang ya, mungkin ada beberapa keperluan ataupun pekerjaan Anda ya pagi ini. Hati-hati saudara dalam perjalanan Anda, bapak-bapak sopir juga ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Saat lagi kami hadirkan siraman rohani pagi ini pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Nanti akan dibawakan oleh Mary Bowling yang juga merupakan penyuluh agama Kristen. Topik pagi ini dipilih saudara bertekun dalam firman dan doa.

Salam Bapak Ibu Saudara Saudari Pendengar RRI Movendigul yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya dalam Renungan Kristen di hari ini, dan firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam aktivitas kita di akhir pekan minggu ini terbaca di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Rasul-rasul menanti-nanti. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dari perenungan firman Tuhan di hari ini saya memberikan tema bertekun dalam firman dan doa. Ada dua hal penting yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pertumbuhan rohani setiap orang percaya, yaitu kekuatan firman dan doa. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid masih tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan bagi mereka bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Selama mereka menantikan janji Tuhan, mereka senantiasa bertekun dalam doa dan firman. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesungguhnya kehidupan seorang yang bertekun dalam doa dan firman? Dari firman Tuhan ini saya akan menyampaikan dua hal penting, yaitu yang pertama, murid-murid bertekun dalam firman. Dapat kita lihat di ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid sesungguhnya adalah orang-orang Galilea. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, seharusnya mereka kembali ke tempat mereka di Galilea. Tetapi yang murid-murid lakukan ialah mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus telah memberikan perintah untuk tetap tinggal di Yerusalem. Di ayat yang ke-4 dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dan murid-murid menaati firman Tuhan tersebut. Janji Yesus yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 merupakan dasar pengharapan para murid, sehingga mereka berkumpul bersama dalam ruang atas di sebuah rumah di Yerusalem pada ayat yang ke-13. Tindakan berkumpul dan bersekutu menjadi bukti keyakinan yang kuat terhadap pencurahan Roh Kudus yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini nyata bahwa murid-murid tidak hanya mendengar perkataan Yesus, tetapi mereka pun hidup dalam ketaatan akan firman. Para murid menempatkan firman Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua yang dapat saya bagikan dalam perenungan firman Tuhan di hari ini, yaitu murid-murid bertekun dalam doa. Dapat kita lihat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka bertekun dalam doa. Bertekun mengandung dua unsur, yakni sungguh-sungguh dan terus-menerus. Sungguh-sungguh berarti berkonsentrasi atau menempatkannya sebagai prioritas utama, sedangkan terus-menerus berkaitan dengan waktu yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Ada tiga hal yang penting yang dapat diperhatikan ketika murid-murid bertekun di dalam doa, yaitu yang pertama, berdoa bersama-sama. Murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa pada saat itu ada sebanyak 120 orang, dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka dapat bersama-sama berdoa.
Tentunya hal ini tidak mudah, tetapi hal ini dapat terjadi karena mereka memiliki kerinduan yang sama, yaitu menanti janji Tuhan. Hal yang kedua yaitu berdoa dengan sehati. Alkitab menyatakan bahwa mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Kesehatian dalam umat Allah berulang kali disampaikan sebagai syarat penting agar disertai dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kesehatian hanya dapat terjadi apabila kita sebagai anggota tubuh Kristus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dapat kita lihat di kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Dan hal yang ketiga yaitu berdoa dengan tekun. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, murid-murid bertekun dalam doa artinya mereka sungguh-sungguh dan terus-menerus hidup dalam doa. Hal ini menjadi gaya hidup mereka karena mereka tidak hanya berdoa selama 10 hari sambil menunggu kegenapan janji Tuhan, tetapi Alkitab menyaksikan mereka pun terus melakukannya dalam kehidupan mereka sehingga kehadiran mereka menjadi berkat bagi orang yang mereka jumpai. Bapak Ibu Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika demikian maka yang menjadi aplikasinya dalam perjalanan setiap kehidupan kita adalah bertekun dalam firman dan berdoa adalah kunci keberhasilan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Firman dan doa merupakan sarana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan kehendaknya dalam firman dan kita menyatakan keinginan kita di dalam setiap doa kita. Jika hal ini terus-menerus dilakukan dalam kehidupan kita, maka kita dapat mencapai tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada perenungan Kristen di hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih penyertaanmu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami nikmatinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan, jikalau kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, maka Allah Roh Kudus juga akan terus menuntun setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami melakukan setiap hal seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, saat hamba datang kepada-Mu berdoa untuk Kabupaten Bovendigul, mari Tuhan terus memberkati setiap para pemimpin kami, bupati, wakil bupati, para dewan, bahkan setiap jajaran kerja pemerintahan Bovendigul yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami percaya ya Tuhan, melalui setiap kepemimpinan mereka, masyarakat Bovendigul akan mendapatkan dan merasakan kesejahteraan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kiranya Tuhan juga akan terus memberkati kehidupan kami dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus menuntun kami agar kami dapat melakukan semua hal sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk pimpinan RRI, para pegawai pekerja RRI Kabupaten Bovendigul ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka dalam mereka menyampaikan setiap siaran-siaran informasi-informasi baru untuk dapat kami dengar melalui setiap siaran yang disampaikan
lewat RRI yang ada. Tuhan tolong mereka agar mereka terus melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Penyertaan pemeliharaan Tuhan terus ada dan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, hamba juga mau berdoa untuk setiap orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Baik itu mereka yang ada di rumah-rumah, di puskesmas, di rumah sakit, atau dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan terus memberkati, memulihkan setiap keadaan dan penyakit mereka. Dan setiap para medis yang merawat, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dan juga setiap umat-umat Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Tolong kami semua untuk kami dapat melakukan, menjalani setiap hari-hari hidup kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk semua pimpinan tokoh-tokoh agama dan setiap pemeluk-pemeluk agama yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami selalu hidup saling bergandengan tangan, untuk kami selalu hidup rukun di tengah-tengah perbedaan kami, untuk kami selalu rukun di tengah-tengah tiap keyakinan kami masing-masing, agar kami dapat menghargai antara sesama kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, agar melalui kerukunan yang kami ciptakan, Bovendigul menjadi tempat, kota yang penuh dengan kedamaian, kota yang penuh dengan kesejahteraan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.

Demikian sudah mendengar pagi ini, siraman rohani sudah menemani beragam aktivitas Anda di hari ini juga akhir pekannya di hari Sabtu 16 Mei 2026 yang dibawakan oleh penyuluh agama Katolik ada Ibu Mary Boling. Pukul 5.44 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi ini kembali kami hadirkan teman-teman rohani hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

hujan reda gitu ya. Karena semalam jam 11 sadar masih hujan. Kemudian jam 3 kembali hujan sampai saat ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Untuk Anda pagi hari ini yang masih tarik selimut, selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Tidak apa-apa, sepertinya hari ini juga memang hari libur ya. Jadi memang waktunya untuk bersantai ya. Tapi biasa kalau hujan-hujan seperti ini, pagi-pagi kampung tengah juga agak berisik ya. Sarapan nasi goreng mungkin paling praktis dan paling nyaman di lambung. Dan juga mungkin teh anget ataupun kopi pahit anget ya pagi ini. Atau Anda mungkin pagi ini sudah mendengar ya yang lagi lagi bobo mungkin, lagi tidur ya. Mau ngapa-ngapain juga sepertinya masih hujan. Cuaca belum mendukung untuk kita beraktivitas pagi ini ya. Tapi kalau RRI sudah mengudara ya, meskipun libur, meskipun di tengah cuaca hujan panas ya dan lain sebagainya. Selamat pagi untuk Anda semua saudara ya. Pukul 5:56 waktu Indonesia Timur. Satu tema terakhir dari Putri Siagian, Puji dan Sembah. Sekaligus nanti kami hadirkan tembang-tembang pilihan ya, menemani suasana pagi hari Anda kembali jelang penyampaian warta berita di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selain Anda bisa mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi dulu untuk Anda yang ada di Pemancang.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respon

0: mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.
1: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
2: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah

Selamat pagi, sudah mendengar pagi ini pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio pagi ini di pukul 8 nanti akan kami hadirkan sejumlah informasi sekaligus info cuaca yang disampaikan langsung oleh salah satu prakirawan daripada meteorologi, klimatologi, dan geofisika Tanah Merah. Pukul 7 sebelumnya kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu sudah mendengar beragam informasi kembali menemani Anda di pukul 9 akhir kebersamaan kita. Kembali kami hadirkan warta berita sentral Pro 3 Jakarta.

0: Nou 1, Canal Inspirasi.
1: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik tradisional.

0: Pancasila. Panca means five, sila means
1: Tuhan Sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu,
1: inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, tanah waktu di studio pagi ini. Saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda. Ada Tantowi Yahya dengan Nusantara ya. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah pagi ini, tepat pukul 6 lebih 30 menit.

0: 1, kanál inspirasi.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
0: Satu kanal inspirasi.
2: Saudara, pukul 6:29 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini.
3: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Saudara, selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bupendikul dengan Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Sari berita penting, Saudara. Dukcapil Bupendikul rencanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama pagi ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bovendigul merencanakan pendataan orang asli Papua atau OAP di 16 distrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Thomas Jamlian.
1: Meski diharapkan dengan keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bovendigul. Di tahun ini, Disdukcapil Bovendigul merencanakan kembali melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Minditana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Paskalis Ameto mengatakan pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya, data yang valid sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2: Data WAP sebagai dasar untuk bisa menentukan dana khusus itu bisa kita bisa mencapai. Karena kita tidak bisa, data ini kita tidak bisa, kita di Dukcapil kita tidak dapat, maka kita kejar yang dana khusus sebagai landasan untuk kita turun pendataan orang asli Papua di berbagai distrik yang ada. Ini yang kita sudah laksanakan. Saya baru pulang dari distrik Jair terkait dengan pendataan orang asli Papua. Kita sudah pendataan. Sekarang mulai besok baru kita sudah mulai perencanaan untuk menginput data WAP.
1: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan tepat sasaran. Paskalis menambahkan meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Melalui pendataan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Thomas Hemlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara, umat Katolik diajak merenungkan makna kenaikan Yesus Kristus ke surga sebagai janji keselamatan dan penguatan iman. Berikut laporan disampaikan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
3: Umat Katolik Bovendigul rayakan kenaikan Isa Al-Masih Kamis 14 Mei 2026 dengan misa syukur di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Misa dipimpin Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC. Dalam homilinya, Pastor mengajak umat merenungkan makna kenaikan Yesus ke surga sebagai janji keselamatan dan penguatan iman. Pastor juga mengatakan kenaikan Isa Al-Masih bukan hanya peristiwa iman, tetapi juga ajakan untuk bertindak. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tugas kita adalah melanjutkan karyanya di dunia lewat kasih pelayanan dan kepedulian kepada sesama, terutama kecil dan tak terlupakan.
4: Kenaikan adalah bagian penting untuk menegaskan seluruh karya penyelamatan Yesus Kristus yang dengan kita mendapatkan jaminan akan keselamatan kita. Tuhan Yesus yang bangkit kemudian dan akan kembali untuk perayaan kemudian.
3: Ia mengajak umat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Jadikan momen ini untuk memperbaharui semangat pelayanan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Damai dan toleransi harus terus dirawat di Bovendigul. Suasana berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Kenaikan Isa Al-Masih merupakan salah satu hari besar umat Kristen yang diperingati 40 hari setelah Paskah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, berita terakhir pagi ini, Dinas Kesehatan Bovendigul menunggu instruksi pimpinan soal Yani Rumah. Berikut laporan disampaikan reporter kami, Imam Komarudin.
5: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan daerah terkait pengaktifan kembali pelayanan di Puskesmas Yani Rumah. Hingga awal Mei 2024, tenaga kesehatan masih berada di pusat kabupaten. Menurutnya, situasi keamanan di Yani Rumah belum sepenuhnya dinilai kondusif. Karena itu, Dinas Kesehatan belum bisa mengambil langkah tanpa arahan resmi dari pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan tenaga kesehatan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka kembali bertugas di distrik tersebut. Pemerintah daerah juga masih terus memantau perkembangan situasi.
6: Puskesmas Yani Rumah, teman-teman Puskesmas Yani Rumah itu mereka masih di kabupaten. Nah, ini masih terkendala dengan keamanan. Kemudian juga kan belum, sampai dengan sekarang juga belum ada petunjuk dari pimpinan daerah terkait situasi kondusif yang ada di Yani Rumah. Jadi kami tidak bisa mengambil tindakan tanpa ada instruksi dari pimpinan.
5: Murniati menyebut kondisi ini berbeda dengan pelayanan normal sebelumnya. Saat ini seluruh keputusan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan petugas kesehatan. Meski demikian, tenaga kesehatan dari Yani Rumah tetap menjalankan tugas pelayanan di Tanah Merah. Mereka membantu masyarakat asal distrik yang kini berada di pusat kabupaten. Dinas Kesehatan memastikan pelayanan dasar pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap kondisi keamanan segera membaik sehingga tenaga kesehatan bisa kembali melayani masyarakat di wilayah asal mereka. Pemerintah daerah juga diharapkan segera memberikan kepastian terkait langkah selanjutnya. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Dadari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, demikian penyampaian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Bovendi Kul sudah kami hadirkan menemani Anda. Sejumlah informasi pagi ini dalam penyampaian warta berita, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 6.44 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi ini. Kita jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jakarta. Maksud kami Pro 3 Jakarta ya, seperti biasa dari lantai 7 Jalan Merdeka 4 dan 5, Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, Prosotor Eri Bufendikul menemani suasana pagi hari Anda. Ada saya Indadari dari pukul 5 pagi tadi sudah menemani, sudah mengudara menemani Anda semua. Untuk Anda juga pagi ini mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi sudah mendengar. Untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampungnya, Pace Mace, Bapak Mama semua, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini. Untuk Anda juga yang ada di Pemancar Rile Waroko 97,5 FM.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tahu untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau kita berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh, sudah mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Selamat jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.

0: dari Medan Merdeka Barat dengan Warta Berita.
1: Nah, MBG untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap secara merata. Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Siswa komponen cadangan atau KOMCAT yang terdiri dari aparatur sipil negara dari kementerian menjalani latihan simulasi tempur dalam materi praktik lapangan teknik tempur dasar Kamis kemarin. Dan siaran pers TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelatihan ASN untuk menjadi anggota KOMCAT. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatyana mengatakan latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300 dan digelar di area latihan lapangan tembak Pingin Priyatna, Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang stabil bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski JITS dan kawan-kawan berada di grup neraka, di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. 6 triliun dana NBG untuk Provinsi NTT belum terserap secara merata. Pemerintah daerah menggencarkan rencana untuk

0: dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
1: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi menurut saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
1: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan begitu investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
1: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hartianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Ini kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
4: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
5: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yosua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yoso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
6: Ini selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yoso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program-program KDMP ini peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak. Khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
7: Sudah siap operasional, Pak?
6: Sudah siap, semua sudah siap.
7: Apa, Pak, bentuknya?
6: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%. Peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
5: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
8: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
9: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak OAB dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, ada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat jadi masalah yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
8: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
10: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang hanya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai, dana yang kami minta di dana otsus.
8: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
0: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
11: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
12: Tim Second Flat Quick Response Lanal Batuporon melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
11: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan.
12: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batuporon.
13: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal dengan koordinasi yang terus sinergi dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana tentu saja kita lakukan penyidikan menindaklanjuti administrasi kita selain secara administrasi seperti itu.
12: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya.
14: Miftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
15: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
16: Sekarang sosialisasi penerimaan musyawarah untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
15: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Program Studi Pariwisata Syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian.
17: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang Alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik gitu dalam prodi baru ini.
15: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
19: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
18: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
20: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
18: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
21: Pada momen libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
22: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai, Pak, dari barat, terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
21: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
23: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan, nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh, tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
21: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang, perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini, untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Move di Gol Pagi pukul 7:27 waktu Indonesia Timur. Masih menemani akhir pekan Anda di hari ini, Sabtu 16 Mei 2020. Masih dengan cuaca di guyur hujan Move di Gol Pagi ini, saudara pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda semua yang mungkin baru terbangun pagi ini, atau Anda yang sudah melakukan beragam aktivitas Anda. Semoga pagi ini rezekinya seperti cuaca pagi hari ini, begitu deras ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 7, sudah mendengar selepas warta berita sentral, Pendigol Pagi kembali menemani Anda. Sekaligus di pukul 8 akan kami hadirkan sejumlah informasi, dilanjutkan dengan info cuaca, nanti akan disampaikan langsung oleh prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: 101 kanal inspirasi.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Menikmati sarapan pagi ini, saudara ya. Teman-teman pilihan kami hadirkan. Ada Not Empty menemani Anda dengan Jangan, menyusul dari Randy Da Silva dengan Jamila yang di cover oleh Juan Reza. Kemudian ada Toton Karibu, sudah mendengar ya, akan menemani Anda juga pagi ini di suasana akhir pekan Anda.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: beat, baby.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti bajingan kok suwe tekoni, bajingan kok lama datangnya. Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
2: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.
4: Anda masih mendengarkan Bob Digul Pagi, saudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat berakhir pekan pagi hari ini. Sudah mendengar, tanda waktu di studio menunjukkan pukul 7:55 waktu Indonesia Timur. Saat lagi nanti akan kami hubungkan langsung bersama prakirawan Elizer dari BMKG Tanah Merah. Langsung menyampaikan seperti apa perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini ya, hari Sabtu. Sekaligus juga mungkin bisa menjadi referensi untuk Anda yang ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan di hari ini, di akhir pekan ya.

0: 101.1 Kanal Inspirasi.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.
3: Saudara Prosatoneri Bovendigul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul Pagi. Saya Indah Dari masih menemani Anda tepat pukul 8 tanda waktu di studio pagi ini. Berikut kami hadirkan, saudara pendengar, ya, info cuaca yang akan disampaikan langsung oleh prakirawan Elizer dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Pira. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas pagi hari ini. Kami lagi mencoba menghubungi prakirawan dari BMKG pagi ini, ya.
4: Anda mendengarkan info BMKG.
3: Baik, saudara, kami sudah terhubung bersama prakirawan Elizer pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi, Bu.
3: Iya, bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, prakirawan Elizer?
5: Baik. Selamat pagi, Bapak Ibu, para pendengar satu dari Bovendigul dimanapun Anda berada. Yang sekali saya Elizer, prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Cuaca wilayah Tanah Merah dan isi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada Sabtu 16 Mei 2026 diperkirakan umumnya terjadi hujan ringan dengan waktu perkiraan kondisi pada pagi hari. Kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di seluruh wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Selanjutnya pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal disertai keadaan cuaca berawan. Kemudian untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan dominan berawan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk suhu udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celsius, yang kedua juga 99%, dan ketiga arah angin diperkirakan bergerak bermula dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan angin maksimal 25 km/jam. Adapun peringatan dini pada hari ini waspada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hari dan dini hari.

0: Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap cuaca perubahan di lingkungan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Prakirawan Elizer. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi ini. Saudara pendengar, itulah tadi prakirawan ataupun prakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya di sepanjang hari ini. Hari Sabtu 16 Mei 2026. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda yang ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan. Kita melanjutkan kembali kebersamaan kita saudara dalam program Bovendigul Pagi. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, beragam informasi akan kami hadirkan rilisan portal berita kami www.rri.co.id.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: yang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Saudara pendengar Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, saat hujan turun dan udara terasa lebih dingin, banyak orang langsung mencari makanan atau minuman hangat untuk dinikmati. Semangkuk sup, teh hangat ataupun kopi, serta makanan berkuah sering menjadi pilihan favorit karena mampu memberikan rasa nyaman pada tubuh. Kebiasaan ini juga ternyata bukan hanya soal selera, tetapi berkaitan dengan cara tubuh merespon suhu dingin di lingkungan sekitar. Ketika cuaca dingin, saudara, tubuh bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil. Kondisi inilah yang membuat seseorang lebih mudah merasa kedinginan dan ingin mencari sesuatu yang hangat. Makanan hangat membantu memberikan sensasi nyaman karena suhu panas dari makanan dapat membantu tubuh terasa lebih rileks dan hangat dari dalam. Serta saudara, menurut penjelasan dari Harvard Medical School, makanan atau minuman hangat dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman saat suhu lingkungan menurun. Sensasi hangat yang diterima tubuh membantu melancarkan aliran darah dan dapat memberikan efek menenangkan, terutama ketika cuaca dingin atau hujan berlangsung cukup lama. Selain memberikan rasa nyaman, makanan hangat juga sering membantu meningkatkan nafsu makan saat cuaca dingin. Siapa Anda di rumah, saudara, ya? Mungkin kalau sudah musim dingin atau memang cuaca lagi hujan, nafsu makannya semakin meningkat. Ternyata ini aroma dari makanan berkuah atau minuman hangat biasanya terasa lebih kuat dan menggugah selera. Tidak heran jika banyak orang merasa lebih nikmat makan bakso, sup, mie kuah, ataupun bubur ketika hujan turun. Makanan hangat juga dapat membantu tubuh menghemat energi untuk menjaga suhu tetap stabil. Saat tubuh merasa dingin, energi digunakan lebih banyak untuk mempertahankan kehangatan. Kehadiran makanan hangatlah yang membantu tubuh merasa lebih cepat nyaman, sehingga tubuh tidak bekerja terlalu keras menghadapi udara dingin. Di sisi lain, menurut WHO, menjaga tubuh tetap hangat saat cuaca dingin penting untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap sehat, terutama bagi orang yang mudah mengalami penurunan daya tahan tubuh saat musim hujan. Itu tadi, saudara pendengar, ya, manfaat dari Anda menikmati makanan yang hangat-hangat di tengah cuaca yang dingin saat ini, ya, ataupun saat turun hujan. Mungkin di rumah yang lagi mendengarkan siaran pagi ini lagi menikmati yang hangat-hangat. Apakah yang Anda nikmati yang hangat di pagi ini? Di pukul 8 pagi, pikiran saya sudah melayang akan menikmati bakso di siang hari nanti, ya. Sepertinya selaras dengan artikel pagi ini yang ditulis oleh ada penyiar Sulfahmi Yunus, ya, dari RRI Bovendigul. Memang isi artikelnya adalah rahasia makanan hangat membantu tubuh lebih nyaman saat hujan turun. Itu tadi, saudara pendengar, ya, kalau berbicara soal makanan tidak ada habis-habisnya. Indonesia juga memang terkenal dengan kekayaan kuliner yang luar biasa. Salah satunya olahan berbahan dasar ayam. Saudara, kita ke artikel selanjutnya adalah olahan ayam yang juga merupakan cita rasa Nusantara. Rempah yang khas dari berbagai daerah di Indonesia menghasilkan cita rasa ayam yang khas. Dan seringkali ini menjadi menu favorit yang disajikan untuk berkunjung di tiap-tiap daerah. Berikut adalah beberapa menu olahan ayam dari berbagai daerah, di antaranya ada ayam betutu di Bali. Ini adalah salah satu primadona kuliner Bali di mana ayam utuh dibumbui dengan base kenep atau bumbu lengkap khas Bali yang sangat kaya rempah, lalu dibungkus dengan pelepah pisang dan dimasak dalam waktu lama. Teksturnya saudara sangat empuk dan bumbunya meresap hingga ke tulang-tulang. Kemudian ada ayam tangkap dari Aceh. Keunikan masakan ini terletak pada penyajiannya, di mana potongan ayam digoreng bersama tumpukan daun kari atau daun temurui dan daun pandan yang diiris kasar. Saat disajikan, ayam seolah tersembunyi di balik dedaunan renyah yang aromatik. Itu mungkin sebabnya dinamakan ayam tangkap ya, dari Aceh. Mikirnya ditangkap-tangkap dulu ayamnya. Ternyata udah jadi, hanya bersembunyi di balik dedaunan renyah yang aromatik ya. Kemudian ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, berasal dari Lombok. Masakan ini dikenal dengan rasa pedasnya yang nendang banget. Biasanya menggunakan ayam kampung muda yang dibakar dengan bumbu cabai kering, bawang dan juga terasi, lalu disajikan bersama plecing kangkung. Tak ketinggalan ada ayam moku dari Sulawesi Utara. Makanan khas Manado ini menunjukkan kesegaran aroma dari daun-daunan seperti daun kemangi, daun jeruk, daun kunyit, dan juga daun pandan. Rasanya pedas, segar, dan berkuah kental karena penggunaan bumbu kuning yang melimpah. Di posisi kelima selanjutnya kita ke Sumatera Barat, saudara, ada ayam pop. Meskipun berasal dari ranah Minang, ayam pop memiliki penampilan yang berbeda karena warnanya yang pucat. Ayam direbus dengan air kelapa dan bawang putih sebelum digoreng sebentar. Teksturnya sangat lembut dan paling nikmat disantap dengan sambal merah yang khas. Kemudian yang terakhir dari Kalimantan Timur ada ayam cincane. Cincane ya, masakan kebanggaan masyarakat Samarinda. Biasanya hadir di acara-acara besar, di mana ayam dibakar setelah diungkep dengan bumbu kemerahan yang mengandung jahe, lengkuas, dan juga terasi. Tentunya dapat memberikan perpaduan rasa gurih dan pedas yang unik ya. Itu tadi sudah mendengar ya, dua artikel di mana tadi rahasia makanan hangat dapat membantu tubuh lebih nyaman saat hujan turun, dan juga beberapa olahan cita rasa Nusantara dengan bahan dasar ayam. Mungkin ada salah satu masakan ayam kesukaan ataupun favorit Anda. Tadi dari Kalimantan Timur, kemudian ada Sumatera Barat dengan ayam pop, dari Sulawesi Utara ada ayam moku, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, kemudian juga ada Aceh dengan ayam tangkap, dan ada Bali tadi saudara ya, dengan ayam betutu. Dan informasi ini kami lansir tentunya dari portal berita kami, rri.co.id.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Saya masih mendengarkan Bufni Gold pagi, saudara menemani Anda, masih ada saya Indah Daria pagi ini. Dua artikel tadi sudah kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda. Mungkin Anda pagi hari ini belum terbangun dari tempat tidur ya. Cukup nyaman di tengah cuaca Bufni Gold yang masih diguyur hujan, dan juga hari ini kebetulan akhir pekan ya, long weekend bisa dikatakan ya, sejak Kamis kemarin kalau nggak salah ya, udah libur hingga nanti di hari Senin. Kalau nggak salah di tanggal 18 ya, baru Anda memulai lagi kembali aktivitas Anda. Untuk Anda juga tempat-tempat usaha pagi hari ini yang sudah mulai membuka lapaknya ya, selamat pagi untuk Anda semua, semoga laris manis ya. Kemudian untuk Anda juga saudara pendengar yang menikmati libur panjangnya, mungkin ingin menghabiskan waktunya sekedar putar-putar Bufni Gold, sepertinya agak kecil ya, ke arah-arah Mindip mungkin, ataupun memang Asiki, atau yang paling jauh Merauke lah. Hati-hati ya dalam perjalanan Anda. Di pagi hari ini juga saudara pendengar ya, tentunya masih ada beragam informasi yang akan kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda dan juga akhir pekan Anda ya di hari ini. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.
1: Bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bufni Gold setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bufni Gold. Halo RRI.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan di

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Digol Pagi. Sudah mendengar kalau berbicara tentang libur panjang, ada wisata kuliner dan juga hiburan yang mendongkrak keramaian di Blok M ya, itu di Jakarta. Kemudian juga ada momen libur panjang Kepulauan Seribu diserbu oleh ribuan wisatawan. Kalau kita libur panjang, ramainya di mana ya di Bob Digol? Sepertinya tidak ada satu titik yang menjadi pusat hiburan begitu ya untuk kita melepas penat. Tidak jauh-jauh dari mana ya? Dari Iwot terlalu jauh kayaknya ya. Atau pelabuhan lah ya standar, atau memang biasa kalau malam Kafe Harapan sepertinya no sponsor, tapi sepertinya memang menjadi pilihan ya. Tidak hanya anak muda tetapi juga orang-orang tua melepas penat ya di sana biasanya. Kalau memang di tempat-tempat lain banyak sekali tempat yang bisa dikunjungi untuk melepas penat di saat long weekend ataupun libur panjang, di Bob Digol sepertinya sampai sekarang ya masih sedikit tempat untuk melepaskan penat. Kita sudahi dulu tempat-tempat yang memang belum bisa ada di Bob Digol untuk melepas penat. Kita ke makanan tradisional Indonesia dahulu ya, dengan kandungan nutrisi yang sangat baik. Kembali Indonesia saudara dikenal memiliki beragam makanan tradisional yang kaya rasa dan unik di setiap era. Tidak hanya lezat, banyak makanan tradisional Indonesia ternyata juga memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Bahan-bahan alami yang digunakan dalam masakan tradisional membuat makanan ini mengandung protein, vitamin, mineral, hingga serat yang dibutuhkan oleh tubuh sehari-hari. Salah satu makanan tradisional apa yang memiliki nilai gizi tinggi adalah gado-gado. Hidangan khas Indonesia ini terdiri dari berbagai sayuran seperti kangkung, bayam, toge, dan kacang panjang yang dipadukan dengan tahu dan tempe serta saus kacang. Kombinasi tersebut membuat gado-gado kaya akan serat, protein nabati, dan juga vitamin. Serta saudara, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi sayuran dan protein nabati sangat baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Selain gado-gado, ada tempe juga menjadi salah satu makanan tradisional yang terkenal memiliki banyak manfaat kesehatan. Tempe dibuat dari fermentasi kedelai yang menghasilkan kandungan protein tinggi serta probiotik yang baik untuk sistem pencernaan. Banyak ahli gizi menyebut tempe sebagai sumber protein nabati yang baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tidak heran saudara jika tempe sering disebut sebagai salah satu makanan tradisional Indonesia yang mendunia. Kemudian tak ketinggalan ada apa di posisi ketiga, ikan bakar dengan bumbu rempah juga termasuk makanan tradisional yang kaya nutrisi. Ikan mengandung protein dan omega-3 yang baik untuk kesehatan otak dan juga jantung. Masih menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, konsumsi ikan secara rutin membantu memenuhi kebutuhan nutrisi penting bagi tubuh dan mendukung pertumbuhan yang sehat. Tak ketinggalan selanjutnya ada makanan tradisional pecel yang memiliki kandungan nutrisi yang baik. Pecel terdiri dari sayuran rebus yang disiram sambal kacang sehingga mengandung serat, vitamin dan lemak sehat dari kacang tanah. Kandungan nutrisi tersebut juga saudara membantu tubuh tetap bertenaga dan menjaga kesehatan pencernaan. Nah yang terakhir tidak kalah sehat ada bubur kacang hijau yang juga menjadi makanan tradisional yang kaya manfaat, di mana kacang hijau mengandung protein, zat besi dan serat untuk membantu menjaga energi tubuh. Banyak orang mengkonsumsi bubur kacang hijau sebagai menu sarapan atau cemilan sehat karena cukup mengenyangkan dan juga bergizi.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самоотверженным броском Yashin прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And force another fine save from Yashin.
8: Demikian saudara pendengar ya, tadi informasi kami lansir masih dari portal berita kami, makanan tradisional Indonesia dengan kandungan nutrisi yang sangat baik. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya ya, bisa Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami. Dan saudara pendengar ya, mungkin bisa menjadi referensi untuk Anda di hari ini juga yang bingung ingin menikmati santap siang apa. Tadi ada gado-gado, pecel, kemudian juga ayam bakar. Kemudian juga ada apa tadi? Ada bubur kacang hijau ya. Baik, pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Farid Nurmani Anda dengan bercinta.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya.

7,5 FM. Jangan kemana-mana, selepas saya masih ada rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Bufendikul Siang, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sekaligus sudah mendengar ya, pagi ini tepat pukul 9 kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Ada Tulus menutup perjumpaan kita pagi ini, hati-hati di jalan. Selamat pagi untuk Anda semua, saya Indah dari pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Malah pasukan pada lari ya?
2: Pada lari.
1: Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawon, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bako dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah pasukan pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan biasanya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso